Tangte jai mekalong, adun thulun arjuk senang. Anurudha pad wal lapen, pangkas udhas pen kilun, alun alam thi, piar ka nak ma hu, pura bang solun. La bang solun ke tok, lapenati ot kipi lalit sen lapen, Parvez Akhtar. To tangte arjuk senang.

lapona poneng litu asami salun kirot ke parjung denge longpen ason sonalun arjug long tanglo lasi pini kya port chok ik tanglo apotsi asami salun kirot ke parjung denge la ponsi kirot kang toneglo nang litum jai me karjilong bom la ke akaswani dipupen

0: karbijutang asong along kupiar pusin ang likideng dun pang cheng silo
1: secretary secretary kong kong sun ba sinang ke cheng cheng ke tinding mo te ver ke solo mo se fanda a secretary nang bat kolon ikan ikan thombang de secretary claim se karbijutang asong da pechogui na karbika society pechogui na
0: nang churu iglo nang liphan
2: nang tela so jutang asong ha nang liki seng cheng hu nang litum kahimana manga teng non playing ma
1: Pleng mana? Kepleng dia pan bori bang, tu nang bola. Don nampak lu teh bang lu opot. Nang celang tu mana sah? Tu mana la kalbi ya? Kalsara lah hin bang. Kau ni kata kepleng dia pan bang ya lah. Tu bori ya tinggal kan? Nanti liba bori ni ya lah. Cepat sah pleng ya pleng. Orang dua orang. Iklan ni reform and research pun ni akan tu piklang. Kalbi kaya tu mah jadi tangan semua musuh he. Ahormu bang. Kau ni dua orang lah. Bang kau ni lah. So kau ni boleh cepat pun ada. जैसे बेचारे सब सब शोकल है उसे चलांग मांगे तो कर भी है चलांग पर है हिंदू क्रिश्चियन धर्म पेपेंस है तो चलांग से सब बंगा फेस्टिवल है तो पिछुन बम लो
0: नंगली फनांग शुरू ही लो के है तंते नंगली फने ली नंगर जुगां तुम अलम थे नंगली कर भी जुटांग अलोंग नंगली रिसो मारा कुपेंत नंगली चलांग तुन एक बम मा
1: हमने चले हुट पे चलांग तो पाने हमने हर क्वाटी से दुखों को थे कॉलेज पे नई यूनिवर्सिटी है Kalau yang lama panah panci ni, sekarang yang itu bawa wang dia tu fikir lah, kalau beri jam, lah lam lun temu aja, pete cuma ada non mahal, so kita awak kibir bawa yang lama masih non, kita sorry sorry sorry orang aje, fikir festival bukan si, masih orang si bawa operating dulu, non wang ya, pete cuma ada lama ni lah, aku, orang itu kalau itu mereka kalau yang kaya lama sih dibawa lo, macam kita kibir bawa panah bawa so kita, klaim bi, nang call lah, macam klaim jalan. Bos tu, ada kuat itu lah. Kongres parti lah sebelum itu kongres saya juga mahu sabu bukan lah mas. Ketua kongres saya orang kuat itu, hala di Indian Society ya, social service secretary pulang mana ni kan kecelakaan tu bos saya cini tu selalu sih dah di puang saya dah nak kau.
2: Nanti nonang li, ubek imia tu mepan lah jutang jubah rasong along, apa tak kupis nang li, message kipigang.
1: Ni puji ke, pahal lah, jadi non, klaim lah, hong lo klaim lo, kata kata klaim lo, hari sore korian tu sok klaim lo. Serta klaim pemimpin ini pula, itu mahu jutang yang balu bang, pering pemimpin ini, fakir kata kita klaim pemimpin ini, ahok pun klaim ini, cepat dulu nanti, cepat dulu berarti intang po, non logo ni kan fakir fakir kita ini, bahasa tinggi sih, dalam lo, bahasa serta, kalau jutang ahin apa, kerana ini ke akaman cun berlalu punya, dan cun dia pasti boleh nampol halu, oh ini tu masih boleh nanti halu punya.
2: Nang li neng kama thateng putesa, lason klaim pon temelang buku pipi nang li neng doi manang li.
1: Klaim pon temelang mana klaim doi dulu he, tapi nona itu mah itu kaporhe hin bani, itu kesana hin dana English, Inggris ya, pusing itu mana li, ke Jepun lah so English script bola ketok kelang, ketok bangai script lah di, itu mah awen pin tu mah para kay tu mke, apre kay script ya nang kui alam sta ya nang kui. Asing lagi bang, nang pokok masih nak klaim lah, so penti, so bang, pelik nih tu lah. Government, sub government, per state, central government tu pa, pa recognize nala lah, so bang. Kalbi kait tak kalbi, tu mungkin English script lah, anyway ku. Tapi council pun kalbi yang lama, district council pun tu ke, kapalai tangan alam lo, lah so tak masih, nanda kita kalangan dah so English, apa English medium tu selai bom lo, apa kalbi medium tu selai lo, so pas, lah saya pun meja pasi boleh bawa nama kita kiri, tu mungkin. Ya, saya boleh itu tangi lah, tuan ni cuma di ke.
2: Nang lilo kita tok lah buah, ada dua masa.
1: Dua mana? Sondok tok tok hai tok dua mat. Sepalong dah lah, ni lipu ah iklim ah nama nama ni. Jadi long hi buah buah tok pilu he. Nama so pilah peni paper sebab peni longe peni dulu he. Yang pemar pun tu ko sondi mah ke plang malah he tak tolol lah dulu. Tak kita buah bosu apa nama?
2: Karbi juta ngasong, lapen ke? Politics ta nang li penelo la penan par nang li kaprek along kaci
3: la pona pona gitu kai harling la bang so jame keng ting along pen kcs mate kar bi cultural society along ke chengsia kong chun bang sar roy ing hi pen chi hu chi pura lam jir arju glang tanglo khud bangla ke helvelin timong pi Nalitum jai mekar jilong bom laki akasvani dipupen. Tangte non studio ghori, por phainar kebra minit plikya prabho, plenji rang rang lo. Lasi dilhi pen ke pacheta hindi alam pen samachar sandhya, adun thu por phaisar kepe nalitum news at 9 arju iglong bom.

Radio kaju kacung hona rat. Tang te jai mekalong ki jutsia lana ju iksinang. Don barim lamar jana long pen. Alun alam te I love you. Pula bangsalun. La bangsalun ke luna tum lake bijoy terang la pen kim si terang pi. To tang te arju iksinang.